Zavale nikau, dema cha ndi bemba. Shilungu nikambe, felesianu ndi bemba. Zabela watu, ingani ngola. Uchangani sita wadu waina ingi sela tahanze. Zapwata, kuhanyaku, zapwata, kuhanyaku. Nilongolo kilengu nya hele nyitute. Hele, hele. Nchichani zabela watu. Ngatani ngolo jini sita wadu mwendo napata ahanze. Wasi mba kuziwa kwa umomba jichupi nguku ungalamba kusela nyansi kani mkomu. Sati kukarala ngusu kedo